0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Satuan Opsional Reserse Narkoba Polres Merauke membekuk seorang pemuda berinisial MR dengan usia 23 tahun. Pelaku diduga mengedarkan ribuan butir tramadol yang masuk dalam kategori obat keras. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa penangkapan terjadi di Jalan Doremkai Kelurahan Samkai Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Penangkapan bermula saat Opsnal sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapati MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan. MR kemudian dihentikan karena mencurigakan, lalu dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, di sakunya didapati 18 plastik ukuran kecil. Lalu dilakukan pemeriksaan jok motor dan ditemukan jumlah yang lebih besar dengan total 1.721 butir obat tramadol. Dari pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menjelaskan bahwa identitas teman pelaku masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan kepada pembeli. Modusnya, setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di satu tempat, sehingga antara penjual dan pembeli tidak bertemu. Pelaku menolak sistem COD agar tidak diketahui identitasnya. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras untuk anti nyeri. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika. Kapolres mengatakan bahwa sasaran penjualan adalah para pemuda. Pelaku dijerat pasal 436 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan, junto UU nomor 1 tahun 2026. Ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Kita ke info berikutnya. Permintaan sapi kurban di Papua Selatan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dilaporkan mengalami penurunan. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik. Paino SIPMT selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Papua Selatan mengatakan hingga 15 hari menjelang Lebaran, penjualan sapi kurban baru mencapai sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Paino menjelaskan, berdasarkan laporan dari lapangan, pemesanan sapi kurban tahun ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan sejumlah peternak mengaku pembeli baru sebatas bertanya tanpa langsung melakukan pemesanan. Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan ketersediaan hewan kurban masih aman. Populasi sapi di Papua Selatan dinilai cukup banyak dan masih rutin dikirim ke sejumlah daerah seperti Timika dan kabupaten lainnya. Paino juga mengungkapkan Papua Selatan mendapat bantuan sapi kurban presiden dengan syarat bobot mencapai 1 ton. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan sapi sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Kepala Dinas berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dalam beberapa bulan ke depan sehingga aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat meningkat. Menurutnya, perputaran ekonomi biasanya mulai kembali bergerak setelah program kegiatan pemerintah daerah berjalan maksimal. Kita ke info terakhir. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku hingga tanggal 14 Mei 2026 esok hari. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini, terpantau aktifnya MJO secara spasial di wilayah Papua Selatan. Kondisi ini meningkatkan aktivitas konvektif yang dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah perairan Provinsi Papua Selatan. Secara umum, angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke, perairan Yosudarso bagian selatan, dan perairan Yosudarso bagian

bagian utara. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
1: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Yaudahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
0: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
1: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
2: Halo pak, atas nama Febri ya?
1: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinggian kepalanya. Udah mau maghrib nih.
2: Ya biar safety dong pak.
1: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas. Saya kan juga belum tua-tua banget.
2: Kok lewat sini, Bang?
1: Tenang, Mas. Saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya, Mas, ya tenang aja.
2: Bang. Itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja, Bang.
1: Udah, biarin aja, Mas.
0: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
1: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
2: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
1: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
3: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam buber sama teman saya loh, Pak.
1: Hah? Loh, lah ini masnya nama siapa ya?
2: Saya Febri, Bang. Kenapa?
1: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
2: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
1: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa nggak bilang kalau namanya Febrianto?
2: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, bang.
1: Bentar. Halo, mbak. Yaudah, gini aja deh, mbak. Mbaknya mau nggak nunggu saya balik lagi ke sana?
3: Hah? Gimana? Nunggu lagi? Stres.
1: Waduh. Banyak ngambek, mas.
2: Terus gimana nih, bang?
1: Yaudahlah, nggak apa-apa, mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
2: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya, bang?
0: Sementara itu, di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
4: Halo? Atas nama Kak Febri. Halo, masnya yang namanya Febrianto bukan?
0: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
1: Aman mas.
2: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
1: Syukurlah. Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh masnya. Namanya sama.
2: Iya apaan sih bang?
1: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang mas. Kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya mas.
2: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
1: Kafe? Janjian bukber ya mas?
2: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ, bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh, sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
1: Oh yang ini.
2: Sip, tes ya bang.
1: Aman mas.
2: Bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
1: Waduh, kenapa ya kira-kira?
2: Sini bang, buka puasa dulu.
1: Hah? Gak usah mas, makasih loh.
2: Udah, gak apa-apa, gak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya gak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
1: Emang boleh mas?
2: Nah, emang kenapa gak boleh bang? Santai aja.
1: Soalnya saya juga gak puasa mas.
2: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
1: Ya, saya kira masnya yang puasa. Nama saya Yohanes mas.
0: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi insya Allah.
5: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Kakak, kakak lihat itu. Itu ada kanguru. Dia ada makan rumput.
1: Mana? Mana? Susah lihat.
0: Itu, sana kanguru tuh itu.
1: Ya Asta, itu bukan kanguru adik. Orang Merauke bilang itu saham. Memang kelihatannya sama, dilihat dari bentuk anatomi luarnya. Hanya saja dia ukuran yang berbeda, begitu adik.
0: Oh, kalau begitu kita tangkap kak, baru pelihara di kita rumah.
1: Jangan berisik, nanti dia terganggu. Tidak boleh adik, itu satwa langka yang dilindungi pemerintah. Saham itu satwa endemik asli Merauke, jadi harus dilestarikan agar tidak punah. Tidak boleh sembarang-sembarang tangkap, pelihara, atau bahkan untuk dikonsumsi. Semua ada ketentuannya. Apalagi kau mau tangkap di Taman Nasional Wasurini. Bu, kau bisa kena perda yo. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Teman terbaik kamu.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temani adik kamu di sana nih.
2: Siap, Bu.
0: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, Yahya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek bu. Hari panas terus jalan kaki.
4: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa bu?
4: Iya bu, Edo udah lapar. Makan bu, makan.
0: Iya, ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
5: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
4: Makan dulu bu, makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak, kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
4: Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
4: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo, sini nak. Duduk sama ayah sama ibu.
5: Iya ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
4: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah? Apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
4: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya, besok kita beli ya ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantas tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau, Bu.
4: Edo juga mau, Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Iya. Kopi.
4: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
5: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek begitu.
3: Ada apa, nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa nak? Ada apa?
4: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
4: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh alah, karena itu. Sayang, denger ya nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
4: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
4: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
4: Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya, sayang. Suatu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya, nak ya.
4: Janji ya, Bu.
0: Iya, janji. Nah, sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya, ya?
4: Iya, Bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
6: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Indonesia abadi. Aku mendekap kabut penuh kenangan pergolakan pertiwi. Di atas langit mendung

ramai ya. Ini kenapa sampai harga telur omega lebih mahal daripada telur biasa teman produk. Yuk kita simak sama-sama ya, apanya yang mahal ya, padahal sama-sama telur ya. Iya, ternyata punya

kemasannya lebih detail ya, dengan info nutrisi lengkap ya, ditambah tren hidup ya, tren hidup sehat bikin permintaannya terus naik ya. Menurutmu telur omega ini worth it ya, dibeli? Komen di bawah ya buat kamu yang merasa bahwa mana yang mahal dan mana yang telur biasa ya, yang murah ya. Ternyata ya Taman Prodo tidak hanya perawatan khusus ya, telur omega juga ya mempunyai ketika penghasilan juga pastinya di bawah rata-rata ya, tidak seperti telur biasa ya Taman Prado. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya ada informasi pertama kenapa sampai harga telur omega lebih mahal daripada telur biasa. Ya itu alasannya karena mungkin perawatan yang sangat intensif ya, sehingga ketika didistribusi ya ke pasar-pasar dan juga ke beberapa supermarket ya, ini cukup mahal ya Taman Prado daripada telur biasa Taman Prado ya. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Duna hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di siang hari ini Taman Prado ya. Dan juga buat kamu yang lagi bersantai ya, setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas dari pagi ya hingga siang hari ini, jangan lupa ya untuk makan siangnya ya. Dan tentunya pastinya ya, jangan sampai telat ya makannya ya. Ini buat kamu yang sering telat makan, ayo jangan ya, harus ya selalu mengambil waktu untuk beristirahat sejenak ya, sambil menikmati ya, atau menikmati santap siangnya Taman Prado ya. Oke, Taman Prado, kamu jangan kemana-mana juga ya, karena masih ada beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM bakal Dona hadirkan untuk kamu nanti Taman Prado. Jadi tetap stay Taman Prado di Santai Siang.

melanjutkan ya usaha turun temurun ini ya. Ia menyebut ya warung ini sudah ada sejak era neneknya ya pada tahun 1970-an teman Pradunga. Sebuntut di sini ya miliknya memiliki ciri khas warna dagingnya yang merah segar ya. Hal ini berasal dari pengguna daging fresh yang langsung diolah setiap hari ya. Awalnya Wawan bercerita warung ini menjual nasi padang ya sebelum beralih fokus ke sup buntutnya ya. Iseng-iseng neneknya ya membuat sup buntut ya dan ternyata lebih laku ya daripada nasi padang. Kini pelanggan bisa memiliki varian sup ya selain yang rebus ya disediakan juga ya ada sup buntut bakar dan gorengnya tanpa peradua. Selain sup buntut ya warung ini juga memiliki menu lain ya yaitu ada sup iga ya kemudian harga seper porsi ya sup buntut dan sup iga berkisar antara 50 hingga 60 ribu per porsi ya tanpa peradua. Sebagai tempat legendaris ya warung sup buntut ya Cut Meutia ya masih sering ya didatangi pelanggan-pelanggan lama teman Pradua. Warung ini juga ya semakin dikenal ya setelah dikunjungi Menteri Keuangan Purbaya Yudi ya dan sebagai sebagian kalangan politik kalangan publik ya kehadiran media sosial ya diakui Wawan membantu menarik pelanggan baru ya teman Prado. Oke teman Prado itulah tadi ya informasi ya seputaran kuliner ya di mana ini ada sop buntut Cut Meutia ya yang dibilang cukup legendaris ya karena sudah ada ya sejak tahun 1970-an hingga saat ini teman Pradua dan sudah pemiliknya sudah jadi orang generasi yang ketiga ya karena supnya sudah sangat lama dan sangat terkenal juga ya teman Pradua. Ini buat kamu ya

Kirain makanan ini ya asli Indonesia semua ya teman Prado, ternyata beberapa punya jejak akulturasi ya sejak zaman Belanda ya teman Prado. Dari yang sering kamu makan sehari-hari ya sampai cemilan favorit ya, ternyata ada sentuhan budaya asing dari sembilan makanan ini. Yang mana yang sering kamu makan teman Prado? Yang pertama ya, yaitu ada perkedel ya, adaptasi dari hidangan Belanda, frikadel ya. Maksud kami frikadeler ya, yang berbahan daging cincang, teman Prado. Kemudian samor ya, samor berasal dari kata Belanda tau smor ya, atau smoren ya, yang artinya masakan rebus pelan-pelan ya. Kemudian ada lapis legit ya, terinspirasi dari kue Belanda ya, atau spekoer ya, berlapis tipis-tipis teman Prado. Kemudian ada kroket ya, masuk ke Indonesia lewat pengaruh kuliner Belanda, lalu didominasikan secara lokal ya teman Prado. Kemudian ada selat soto ya, kuliner khas Solo ya, yang dapat pengaruh ya dari bistruk ya, dan salad Belanda teman Prado. Kemudian ada bistik Jawa ya, adaptasi lokal ya dari steak ala Belanda atau Eropa ya teman Prado. Kemudian ada klaper tar ya, kue khas Manado ya, dipengaruhi dessert ya Belanda, atau klaper ya Belanda, kelapa ya. Kemudian ada kastengel ya, namanya dari kastengels ya, dari Belanda ya, yaitu batang keju ya. Kemudian ada nastar ya, nastar berasal dari istilah Belanda ananas ya, atau ananas tart, atau kue nanas teman Prado. Pastinya semua kamu sudah pernah makan ya, karena kalau bilang ada ya pastinya ada ya, terutama di Indonesia teman Prado ya, tidak mungkin tidak ada yang makan ya, pastinya semua sudah pada makan ya. Iya teman Prado, itulah tadi informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, masih di segmen kuliner ya teman Prado. Dan juga ya waktu juga sudah membatasi kita nih teman Prado, di karena sudah menunjukkan pukul 13:47 menit waktu Indonesia Timur, dan nantinya di pukul 14 nanti kita akan lanjutkan dengan info seputaran olahraga ya teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Santai Siang.

ya, terbaik dari persepak bola Indonesia ya, dan juga beberapa olahraga lainnya teman peradua. Yuk kita ke informasi olahraga yang pertama ya, yang datangnya dari persepak bola Indonesia ya. Nah itu ada tumbang dari Jepang ya. Indonesia tersingkir dari Piala Asia U17 teman peradua. Timnas Indonesia U17 ya tersingkir dari Piala Asia U17 2026 ya, setelah kalah 1-3 ya dari Jepang pada laga terakhir grup B di Jeddah Arab Saudi ya teman peradua. Gol Indonesia dicetak oleh Perez Joy ya lewat tendangan bebas menit ke-70 ya, namun ya Jepang memastikan kemenangan melalui gol Arata Okamoto ya 1 menit kemudian teman peradua. Kekalahan ini membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Cina melaju ke perempat final teman peradua.

Nasi olahraga di mana ya, Indonesia ya, U17 ya, terpaksa harus berhenti ya, di grup B ya, tersingkir dari Jepang ya, iya, yang kemarin ya berlangsung Piala Asia U17 ya, setelah kalah dari 1-3 ya dari Jepang.

Calon hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di santai siangnya kamu ya, teman Produa. Dan tentunya kita di info olahraga berikutnya ya, di mana ada Borneo FC ya, belum menyerah ya. Terus Pepet Persib Bandung di puncak klasemen ya, teman Produa.

menjaga peluang ya untuk bersaing memperebut ya gelar juara Super League ya 2025-2026 dengan Persib Bandung ya. Ini menyusul ya kemenangan dramatis atas Bali United ya 3-2 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali ya pada Senin 11 Mei kemarin teman peradua. Tambahan 3 poin ya membuat Pesut Etam kini ya mengoleksi 75 poin ya dari 32 pertandingan tanpa perdua dan duduk di peringkat kedua meski memiliki ya poin sama dengan Persib yang menduduki peringkat pertama tetapi Borneo kalah head to head dari Maung Bandung ya tanpa perdua. Pertandingan antara Borneo dan Bali ya berlangsung sengit dengan tempo tinggi ya sejak awal laga teman peradua tim Serdadu Tridatu unggul ya lebih dulu pada menit ke-21 melalui YPI ya yang berhasil memanfaatkan umpan Boris teman peradua. Borneo mencoba ya membalas di antara melalui tendangan jarak jauh ya yaitu dari Mariano ya yang masih mampu diamankan kiper Mike ya hingga beberapa jadi kemudian ya dan babak pertama berakhir ya tuan rumah bisa mempertahankan keunggulan dengan skor 1-0 teman peradua. Memasuki babak kedua ya, Pasut Etan ya tampil lebih agresif ya usai melakukan pergantian pemain teman peradua. Hasilnya terlihat ketika ya Peralta ya mencetak gol spektakuler ya dari luar kotak penalti ya teman peradua pada menit ke-49 untuk menyamakan ya skor 1-1 teman peradua setelah bobolan tersebut ya.

naik unggul ya menjadi 2-1. Keunggulan ini tidak bertahan lama ya, karena 2 menit berselang Bali menyamakan skor menjadi 2-2. Ini terjadi ya setelah sundukan ya Kadek Agung ya dari situasi sepak pojok ya, dibelokkan oleh Kecembu ya ke gawang sendiri teman Pradua. Namun ya Borneo akhirnya ya memastikan kemenangan di kandang lawan pada menit ke-79 teman Pradua. Untuk umpan tarik ya diselesaikan dengan sempurna oleh Juan Villa untuk menjadi gol teman Pradua. Besut Ethan ya sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan masing-masing melalui Koldo dan Juan ya. Namun ya wasit menganulir ya kedua gol tersebut ya. Di

Kita Pamprena, kita masih di Santai Siang ya. Dan tentunya kita di info terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Oke, kita di info terakhir ya teman Proda, di mana Bhayangkara FC naik peringkat ya, Madura United ya makin dekat zona degradasi. Bhayangkara FC ya memperkuat posisi papan tengah Super League 2025-2026 ya, setelah mengalahkan Madura United ya 3-0 ya pada Senin 11 Mei 2026 ya. Kemenangan kandang di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung ya membuat De Guardinais ya, julukan Bhayangkara ya, menempati peringkat ke-7 klasemen teman Prado. Tambahan 3 poin membuat Bhayangkara FC ya mengoleksi 50 poin posisi ke-7 ya, setelah

lagi berjalan di 5 menit ya. Gol pembuka tercipta ya setelah koordinasi pertahanan Bhayangkara FC gagal menghalau ya serangan pemain Madura United Tamam Prado. Bhayangkara FC tampil ya agresif memasuki babak kedua setelah melakukan pergantian pemain menghadapi Madura United ya, maksudnya Rio Matsumura ya memberikan variasi serangan ya baru bagi Bhayangkara FC selama pertandingan berlangsung di kandang ya Tamam Prado. Ria mencetak gol ya, menyeimbangkan melalui sundulan ya, memanfaatkan umpan Mosa ya pada menit ke-63. Bernat ya, kemudian membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui tandukan memanfaatkan ya umpan Asani Rizky Tamam Prado. Madura United ya sempat menciptakan peluang melalui Taufan Muslihuddin ya dan Franciscus. Sepanjang babak kedua ya Mausa memastikan kemenangan Bhayangkara FC melalui gol menit ke-87 sebelum pertandingan berakhir dengan skor 3-1 Tamam Prado.

kompak ya. Iya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke, teman Prodo, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program santai siang kita juga sudah berakhir, teman Prodo. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah dihadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 13 tadi ya hingga pukul 14 ya. Baik ada info kuliner dan juga UMKM, dilanjutkan dengan info olahraga ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2.

Iya, bakal ada doa kirahiman ya. Dan kita akan lanjutkan dengan info Pro 2 atau Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI.

Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Dari pantai berpasir putih di timur, hingga hamparan sawah hijau di barat. Setiap jengkal tanahnya menyimpan keindahan dan cerita yang menakjubkan. Keanekaragaman budaya, kuliner yang menggoda, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik yang tidak terbatas.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Majelis Rakyat Papua MRP Papua Selatan resmi membentuk panitia kerja guna mengawal pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Langkah strategi ini diambil untuk memastikan proses seleksi di 5 organisasi perangkat daerah OPD berjalan transparan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat Sekretaris Dewan Dinas Pendidikan Badang Kesbangpol serta Biro Hukum. MRP memandang posisi-posisi tersebut sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintah yang pro rakyat di wilayah tersebut. Kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat di asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam menilai jabatan. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan afirmasi luas bagi putra asli daerah. Proses seleksi yang saat ini tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim panitia kerja tersebut. Panitia kerja ini tidak ingin ada tahapan yang mengabaikan hak-hak dasar serta potensi besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara asli Papua. Pernyataan resmi disampaikan langsung kepada warga di Merauke, Asmat, Mapi, hingga Bovendigul. Komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan.

45 menit. Petugas segera melakukan penggeledahan terhadap rumah yang digunakan untuk memfermentasi dan memasak sopi. Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial YYA 27 tahun yang berstatus mahasiswa. Barang bukti yang disita antara lain 2 ember plastik hijau berisi fermentasi, 1 loyang hitam, 1 kompor hoki, dan 1 bambu kuning. Seluruh barang bukti bersama pelaku langsung dibawa ke Mako Polres Merauke Kota. Ia menambahkan bahwa aktivitas produksi sopi ilegal berpotensi memicu peningkatan kriminalitas di wilayah hukum Polres Merauke Kota. Polsek akan terus meningkatkan deteksi dini melalui peran Babin Kamtibmas di seluruh kelurahan. Kedepan koordinasi dengan Sat Narkoba Polres Merauke akan diperkuat untuk memberikan efek jera. Peran aktif masyarakat dalam memberi informasi sangat diapresiasi sebagai kunci keberhasilan pengungkapan kasus ini. Kita ke informasi terakhir Taman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggo Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000, harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan. Acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Oke, teman peraduan, kita masih di sore ceria belum ya, teman peraduan, dan kita masih setelah doa kirahiman ilahi ya, kamu masih ditemani sama ya, saya sendiri Donata Mahose ya, dan nantinya setelah ini ya, bakal ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 4 ya, dengan info-info ya, seputaran entertain ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu nantinya di program Sore Ceria Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz.

0: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nak, kamu menunggu siapa?
3: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini?
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, guru yang akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah nggak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Andi, Ibu mau tanya. Apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini... buku kedokteran.
5: Iya, Bu, dibeliin Bapak di pasar buku bekas.
6: Kata Bapak, "Nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter."
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.
7: Teman terbaik kamu.

Sore ceria ya, dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dana hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ya, dan tentunya di pukul 4 ini ya, selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Dana hadirkan buat kamu ya, beberapa informasi ya, seputaran entertain ya, iya. Dan juga sebelum ke informasinya ya, bakal Dona menyapa kalian ya, teman Prado. Ayo, yang sudah pada pulang kantor ya, ketika berkendaraan ya, ini pastinya harus ya, untuk utamakan keselamatan, ketika berkendaraan harus berhati-hati teman Prado ya, karena hujan ya, atau di tempat kamu lagi gerimis ya, aduh. Kita hujan apa nih? Hujan buah atau hujan apa nih ya?

ya teman peradua. Dan tentunya ketika berkendaraan ya, pulang kantor ya, tetap waspada ya teman peradua. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, baik di pasaran ya, ataupun di swalayan ya, toko-toko, ataupun di pasar Wamanggu ya, dan juga di pasar Mopa ya, tentunya selamat sore saja buat kamu ya. Dan selamat beraktivitas saja ya teman peradua.

Oke, teman Preno, kita masih di Sore Ceria ya, tentunya dengan beberapa informasi entertain ya yang akan Daun hadirkan untuk kamu, teman Preno. Dan tentunya kita di informasi yang pertama ya, ini ada deretan idol K-pop ya yang berpartisipasi ya di Piala Dunia terbaru, teman Preno ya, di ada Lisa Blackpink ya, teman Preno. Sepak bola dan musik K-pop punya hubungan yang sangat erat ya, teman produk, seiring dengan semakin mendunia ya. Gelombang Hallyu ya, talenta asal Korea Selatan ya, tidak cuma menguasai tangga lagu dunia ya, tetapi juga lapangan bergengsi internasional sekelas Piala Dunia, teman produk. Kehadiran mereka terbukti sukses ya, bikin euforia ya. Aduh, Kadona ini sudah pada ngantuk, makanya sudah salah-salah ngomong ya. Iya, kita lanjut ya. Pertandingan jadi semakin pecah dan berwarna ya, melalui lagu-lagu penyemangat yang ikonik, teman Prado ya. Baru-baru ini ya, nama Lisa Blackpink ya kembali jadi perbincangan hangat ya, setelah dikonfirmasi bakal ikut memeriahkan ya rangkaian kampanye global menyambut Piala Dunia 2026, teman Prado. Tidak cuma Lisa ya, teman Prado, ternyata sudah banyak deretan musisi Korea legendaris ya yang pernah unjuk gigi ya dan memberikan kontribusi besar di ajang sepak bola 4 tahunan ini, teman Prado. Penasaran ya siapa saja artis Korea yang pernah terlibat ya di dunia Piala Dunia? Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama ya, Lisa bakal tampil di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Sophie Lisengos ya, pada 12 Juni 2026 ya. Ya, jadi salah satu solois ya, K-pop perempuan pertama yang terlibat dalam kolaborasi global ajang tersebut, teman Prado. Kemudian ada Jungkook ya, sempat mencuri perhatian ya di pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 silam ya, lewat lagu A Dreams ya bersama Fahad Al-Kubaisi ya. Penampilannya di Stadion Al-Bais dipuji ya karena vokalnya yang sangat stabil dan memukau, teman Prado. Kemudian ada yang pernah merilis lagu Feasting Spirit of the Age ya sebagai dukungan ya resmi untuk timnas Korea Selatan di Piala Dunia Jerman 2006 lalu ya. Lagu ini hadir ya saat berada di puncak popularitas sebagai salah satu raja K-pop, teman Prado. Kemudian ada PSY ya, pernah merilis lagu We Are The One ya untuk Piala Dunia Jerman ya 2006 pada 2014 ya. Ya juga sempat ya ditawari tampil di Piala Dunia Brasil 2014 ya, usai fenomena ya, teman Prado. Gian Mars Style ya, namun batal karena belum ada kesepakatan, teman Prado. Kemudian ada Super Junior ya, pernah meramaikan Piala Dunia Afrika 2010 ya lewat lagu Victory Korea, teman Prado. Lagu ini populer ya karena musiknya dan tariannya mudah diikuti ya, sehingga jadi favorit banyak kalangan saat itu, teman Prado. Dan kemudian ada di era Piala Dunia Afrika Selatan 2010, Big Bang ya berkolaborasi dengan Kim Yuna ya lewat kampanye lagu The Sound of Rage ya, yang sukses mencuri perhatian publik Korea, teman Prado.
menjelang Piala Dunia Brasil 2014 ya, Korea Football Asosiasi menggandeng ya Aile, Minah dan Aoa untuk album We Are The Rich ya teman Pradua. Oke, teman-teman Pradua, itulah beberapa apa nih? Penyanyi ya atau grup band ya yang ikut ya melibatkan diri dalam pesta 4 tahunan tersebut ya, ada Piala Dunia dari dan ternyata bukan baru ya. Yang kali ini ya di bulan Juni nanti ada yang nantinya

Informasi pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, tapi kamu jangan kemana-mana karena tentunya kita masih di sore ceria ya dengan info-info ya seputaran entertain Taman Pradua.

Oke, teman Prado, kita masih di Sore Ceria ya, dan tentunya kita ke informasi berikutnya di mana ya. Ini ada Nona ya, tampil ya di The Fridge Tag Netizen Apresiasi. Girl group asal Indonesia Nona kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil ya di The Fridge ya di Jepang ya. Penampilan mereka langsung ya mendapatkan respon positif dari penggemar karena kualitas vokal yang dinilai memukau ya. Dalam video yang diunggah ya, para member Nona membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang ya. Momen tersebut ya langsung menarik perhatian penggemar di media sosial Taman Prado setelah keempat anggota membawakan lagu debut mereka berjudul Shot ya. Dengan konsep One Take The Cast The Fridge ya, Nona tampil tanpa stabil ya, tanpa editan ya, memperlihatkan kemampuan vokal mereka Taman Prado. Harmonisasi suara para member ya dinilai stabil sepanjang lagu. Banyak penonton juga yang memuji karakter vokal masing-masing anggota ya, yang tetap terdengar menyatu dalam penampilan tersebut Taman Prado. Karena konsep tersebut ya, penampilan di The Fridge ya sering ya

platform tersebut termasuk Prado. Keberhasilan Nona tampil di platform tersebut membuat banyak penggemar Indonesia ya ikut bangga ya, banyak yang menilai mereka berhasil membawa nama Indonesia ke salah satu platform musik paling populer di Jepang ya teman Prado.

Fauri ya, kemudian ada Christy Gardena dan Esther Geraldine dan Safa Adesia ya. Grup ini dimulai ya, mulai dikenal lewat konsep modern serta kemampuan vokal yang kuat sejak debutnya pada Mei 2025 lalu ya, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan di untuk kamu ya, di mana vokal grup ya Nona tampil di The Fridge ya, di Jepang, dan para netizen ya memberikan apresiasi ya, terutama penggemar beratnya Indonesia ya. Iya. Dan mereka juga ya berhasil membawakan lagunya dengan baik di penampilan ya yang berada di Korea, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria ya, dengan info-info seputaran entertain ya, dan juga informasi hot yang bakal hadirkan.

di tinggalkan ya 2 days dan 1 night ya, season 4 setelah 3 tahun teman Pradua. Aktor muda Yoo Seon Ho dipastikan ya meninggalkan program ya Varietas 2 dan Day 1 Night ya season 4 ya setelah bergabung dalam beberapa tahun terakhir ya. Tim produksi ya mengumumkan Yoo Seon Ho akan menyampaikan salam ya perpisahan terakhir kepada penonton ya melalui siaran pada 31 Mei mendatang ya. Pihak produksi ya menjelaskan Yoo Seon Ho resminya menyelesaikan perjalanan panjangnya bersama program hiburan populer tersebut tahun ini. Teman produksi mereka memastikan ya momen perpisahan terakhir ya sang aktor akan ditayangkan langsung dalam episode 31 Mei 2026 mendatang teman produksi. Di saat menjalani proses syuting terakhir ya, Yoo Seon Ho ya menggambarkan ya program tersebut sebagai bagian penting sepanjang usia 20-an ya.

kan seumur hidupnya Taman Pradua. Dalam malam terakhir bersama anggota lainnya, Yo Seon Ho turut ya menyampaikan pesan emosional ya kepada seluruh rekan program tersebut ya. Ia mengaku sangat bersyukur ya memperoleh kakak-kakak keterpercayaannya yang diyakini tetap hadir dalam kehidupannya meskipun perjalanan acara berakhir ya. Ya, Sung Ho juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penonton yang terus memberikan dukungan selama dirinya tampil bersama program ya. Ia merasa bersyukur ya tetap dicintai pemirsa ya, walau meskipun menganggap dirinya bukan sosok istimewa ya dibandingkan figur publik terkenal lainnya Taman Pradua. Aktor kelahiran tahun 2002 ya, iya tersebut pertama kali ya bergabung dengan Dua Days ya pada Desember ya 2020 lalu sebagai anggota pertama kelahiran 2000-an ya. Yo Seong Ho ya menghadirkan energi muda ya, kepolosannya serta karakter tidak terduga ya sepanjang acara berlangsung Taman Pradua. Tim produksi ya menyampaikan apresiasi kepada Yo Seong Ho ya karena membantu program semakin bersinar melalui semangat mudanya selama bertahun-tahun terakhir ya. Mereka juga ya menegaskan akan terus mendukung perjalanan karir Yo Seong Ho sebagai

mengakhiri ya program Dua Days ya, dengan season 4 nya Taman Pura 2, dan pihaknya akan mengakhiri pada tanggal 31 Mei mendatang ya. Dia adalah sosok aktor muda ya, yang

agua y el sampo. Terlesan bahayan yang didirikan darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar. Di tanggal 13 Mei 2026 dan inilah info pertama. Pangdam 24 Mandala Trikora Mayor Jenderal TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia SE memastikan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua Selatan dengan membangun SMA Kartika XXX berkonsep Semi Taruna di Kabupaten Merauke. Hal ini disampaikan Pangdam saat doorstop bersama awak media usai meninjau progres rehabilitasi Panti Asuhan Aba di Jalan Misi, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke pada hari Senin, 11 Mei 2026. Menurut Pangdam, kehadiran SMA Semi Taruna tersebut menjadi salah satu langkah strategis Kodam 24 Mandala Trikora dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan yang memiliki disiplin, karakter kuat, serta wawasan kebangsaan. Konsep Semi Taruna nantinya tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan formal, tetapi juga dengan pembinaan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, dan karakter kebangsaan bagi para siswa. Pembangunan SMA Kartika 3X itu juga diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi putra-putri Papua, khususnya di Merauke, sehingga mampu mencetak generasi muda yang siap bersaing dan memiliki masa depan yang lebih baik. Info selanjutnya. Polres Merauke menggelar pemeriksaan penegakan ketertiban dan kedisiplin atau Gatik Blin di lapangan Apel Mako Polres Merauke. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh PSKSI Propam Polres Merauke, Ibda Zulkarnain SH, dan Gatik Blin merupakan wujud pengawasan internal Polri untuk memastikan seluruh anggota taat aturan dan berpenampilan sesuai ketentuan dinas. Dalam pemeriksaan ini, Seksi Propam mengecek sikap, tampang, kelengkapan identitas diri, surat-surat kendaraan, hingga kerapian seragam. Ia menambahkan bahwa anggota yang disiplin akan lebih dipercaya publik dalam menjalankan tugasnya. Karena langkah ini penting agar personel Polres Merauke tampil sebagai teladan di tengah masyarakat. Info terakhir. Masyarakat adat suku Kimaima menyatakan penolakan terhadap program strategis nasional atau PSN berupa cetak sawah rakyat serta pengembangan peternakan kerbau dan sapi di wilayah Pulau Kimaam, Kabupaten Merauke. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor DPR Kabupaten Merauke pada hari Selasa, 12 Mei 2026. Penolakan itu disampaikan menanggapi rencana pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan sentra produksi pangan Papua Selatan yang mencakup program cetak sawah 2 juta hektar, pengembangan sawit 400 ribu hektar, serta pengembangan peternakan kerbau dan sapi 600 ribu hektar. Menurut masyarakat adat, program tersebut dinilai berpotensi mengancam tanah adat dan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke diminta tidak memfasilitasi pihak perusahaan peternakan untuk bertemu masyarakat adat dengan tujuan meminta izin maupun pengakuan agar perusahaan dapat beroperasi di wilayah Pulau Kimaam. Masyarakat adat juga meminta tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri maupun pihak lain agar tidak menjadi fasilitator masuknya perusahaan peternakan ke wilayah adat suku Kimaima. Dalam pernyataan sikap tersebut, masyarakat adat turut menyoroti adanya pihak-pihak yang dianggap memfasilitasi pertemuan masyarakat adat dengan perusahaan peternakan di Merauke. Selain menyatakan penolakan, masyarakat adat suku Kimaima juga menegaskan akan memberikan sanksi adat kepada pihak-pihak yang mendukung masuknya perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat. Mereka meminta seluruh masyarakat adat tetap bersatu, menolak pembahasan terkait perusahaan peternakan maupun program cetak sawah di Pulau Kimaam. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk di jaga malam. Jangan galau, malam-malam bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: naman buo, Om.
1: Ay, iya sih. Acak na kong dikit. Eh, Mang, anapa kuni rame-rame ko?
2: Oh, buo, Om. Pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get, pengen melu ngadeng ah.
1: Lelah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ko, pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasanya konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, ca. Alasannya bawa Om curak.
1: Wis, engkau maning. Sekin, kita melu ngadeng dikit bayu. Lumayan, namun oli. Ngonyoblak nih mirah, kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

0: Aduh, biang. Pedesnya nak uzubillah.
1: Ya, buang gane. Mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iwis, bagin lah. Pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya, wisok. Masih ake ki sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya? Umumnya wong wadon loh. Seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nok Winda. Lebih balik tak?
2: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakaknya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjain ini di sih.
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge. Sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arepin pasar subuh-subuh. Papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umat dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
2: Oh, jadi curah kok selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya pribadi.
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja Nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yung. Koe medok blenak yo. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung Nok. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya Nok. Nah, toli napa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawab kang jujur li.
2: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
3: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
2: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
3: Pribe nih Nok. Mimi lo khawatir pisan. Nok Winda menggawe e kang beli-beli. Asal aku ake omongan Nok.
2: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkonanku?
3: Ya beli Nok. Mimi pengen mastiin nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat manggaweku ya bener, lu rezeki sing berkah konon beli sih Nok.
2: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezekinya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah.
3: Ya mau konon iku Nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting kan Mimi wis ruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
2: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
2: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah Nok lah, sing penting kan hati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar Nok, wis bengi. uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dina kieu anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Dede wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakra nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Jadi kin enaknya mendik ih.
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weruh pengen jajan apa?
4: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
3: Ya wis sejak keder-keder seblak bae ta.
4: Ya wis yuk.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
3: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
5: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
4: Di, anak apa je pak?
3: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai di paraniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, Yayu Reni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga Pak RT. Yayu sari, ngintiri Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk kononnya Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit. Ambil beli keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.
5: Jadi mengkonon Bu Om.
2: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT, priben pak, anak kabar baik tah?
2: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
5: Iya Nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
5: Selain singkong letus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe pak.
5: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT, Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
5: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen Pak RT.
5: Ya wis syukur Nok, dadi jalan rezeki tambahan ya Nok. Sekin wis anak operasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakana tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya pak, insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar.
5: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben Nok?
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
5: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
2: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
3: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enam bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo Mi, Mi tolongin kita Mi. Aduh Mi, kipipen Mi, motor isunya lu ditarik leasing Mi. Duit kita lu entok nang jodoh. Pripe Mi, tolong isun Mi.
4: Sira lu, jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Nuduh malah dulanan judo. Bocah wis dauk dangkrak. Dasar.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air

0: hutan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Selamat malam teman produa. Halo. Gimana nih teman produa? Kabar kamu semua di hari ini ya, di hari Rabu ya teman produa. Di tanggal 13 Mei 2026 nih. Semoga aja hari ini kamu masih bahagia terus ya teman produa ya, sampai malam hari ini. Dan juga masih tetap semangat nih menjalani harinya yang mungkin hari ini sedang lemburan teman produa. Ditemenin sama Haidar teman pro 2 di jaga malam, jangan kalau malam-malam sampai jam 11 malam nanti. Tapi ini teman pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakal ngedengerin dulu nih teman pro 2 stand up Indo Merauke. Jadi kita bakal ngedengerin stand up dulu ya teman pro 2 ya, sampai jam 9 nanti. Habis jam 9 sampai jam 10 akan ada MLC, musik live chat, dan setelahnya baru Haidar masuk lagi buat temenin kamu dengan info-info menarik dan juga kisah inspiratif nih. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRD Merauke, teman terbaik kamu.

0: 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tadi saya bilang nggak apa-apalah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik ya ampun dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, stand up in the world. Terima kasih.
1: Komedi on the radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Yuk jaga malam bareng

0: Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.
1: Komedi on the radio. Komedi on the radio.
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik kamu.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, Cafe Latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke.
2: Pro 2 FM, komedi on the radio. Terbaik kamu.

Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bumi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bumi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bumi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bumi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bumi yang berjajar dengan rapi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabok itu. Ngajak mabok, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik kami.
3: Yuk jaga malam

Tahukah kamu di Kabupaten Merauke terdapat sebuah patung, yaitu patung Gerbang Hati Kudus Yesus yang letaknya di Kompleks Bandara Mopah Merauke. Patung tersebut diberkati dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2011. Tanggal itu dipilih untuk memperingati peristiwa penting, yaitu pembaptisan pertama putri asli Papua, yaitu suku Marin yang bernama Clara Sukai 106 tahun yang lalu. Maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai tanggal lahirnya atau masuknya gereja Katolik di Merauke. Bertepatan dengan peringatan 106 tahun agama Katolik masuk di tanah Animha Merauke, Papua pada saat itu, patung Hati Kudus Yesus yang terletak di sekitar kawasan Bandara Mopah Merauke tersebut diresmikan oleh Bupati Merauke tepat pada hari Minggu. Perayaan syukur, pemberkatan, dan peresmian yang mengangkat tema Semoga Hati Kudus Yesus Dicintai di Mana-Mana itu dihadiri oleh segenap unsur Muspida Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ribuan umat Katolik sekota Merauke.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam bareng sama Haidar nih. Dan setelah ini Tom Pro 2, kita akan ngikutin MLC ya, Music Live Chat bareng-bareng di RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat Tom Pro 2 nih, jangan kemana-mana, karena nanti di jam 10 Haidar bakal balik lagi buat temenin kamu dengan info-info dan juga lagu-lagu yang terbaik pastinya, menemani malam hari kamu semua sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur. So buat Tom Pro 2, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: SS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu loh. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lu buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: Sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to NLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan. Yes.

0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Waduh. Foto mantan.
2: Aduh.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke.
1: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh.
1: Kalau misal
2: ada demo berapa tuh?
1: Ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
0: Begitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat kira-kira mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan kira-kira tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
2: Jadi
1: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Alright. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Hey. Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
1: Iya.
2: Bener. Wow. Terbukti ya. Produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2-3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah,
1: mungkin mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar iya.
0: Itu backstorynya gimana tuh Kak?
1: Backstorynya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya dimanapun lah di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus. Kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak gitu.
2: Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya. Daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi mencoba lah. Tolong. Kesempatan deh gitu
1: kan. Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul. Ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate gitu.
0: Bener.
1: Lu mah gak bisa. Padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Oke.
1: Tapi ini ada ininya juga ya. Maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetisi

0: Dan yes, kita gitu betul, kan. Betul.
1: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
0: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
1: di klip bisa,
0: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, bener. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan dong,
1: Jadi sekarang gue aja nyinyir.
0: takut jomplang lagi nih.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
0: Betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih bareng sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oh, okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh. Siapa
1: yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, berarti. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Uh-huh. Terus kayak sekarang ngeca Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali ke sini temenin Bunia. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuma ngangguk-ngangguk aja. Padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh. Gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something kayak ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompal ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi.
0: Betul.
2: Atau karena cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur
2: banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran nggak sih lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lu beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lu tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu loh. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Siki Tita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana ya tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat teman-teman juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Betul, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana. Dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak, oh mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini, kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya gak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada
0: ini? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak, lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Wow. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat
2: statistik
0: juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang
1: satunya?
2: Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenernya semuanya ya.
0: Iya.
2: Tapi kayak favorit aku sebenernya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Kita nanti kan bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: LC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Halo. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Aku Telah Mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu gak kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor nggak bisa?
2: Nggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far. Okay.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, BDSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman produa, jadi jangan lupa untuk di request juga di Produa FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya. Bisa ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga,
2: gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ada Rati, hai.
1: Kata keren, Isa.
2: Terima kasih, Kak Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada kamu, hai.
0: Iya.
1: Muy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa yang sama
0: orang? Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga. Ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes. Berdua
0: di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Ya,
0: oke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Nah, baru aja kita dengerin ya teman Pro 2 musik live chat bareng-bareng Kak Edit dan juga Kak Elan ya teman Pro 2 dengan bintang tamunya yaitu Alisa Dira nih teman Pro 2. Dan setelah ini, selama 1 jam ke depan, Haidar bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik. Dan yang pasti, Tom Pro 2, Haidar juga bakal ngebagi-bagiin info nih menarik buat kamu semua ya. Jadi buat Tom Pro 2 nih, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi nih bareng sama Haidar di sini jaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama Haidar sampai jam 11 malam nanti. Dan teman Pro 2, untuk di sini siapa suka nih teman Pro 2 sama zaman-zaman Jurassic nih. Di sini tuh Haidar punya info di mana periode ini tuh ada yang dikenal ya teman Pro 2 di zaman dulu itu namanya Carnian Pluvial episode nih. Jadi itu di mana ada salah satu perubahan iklim atau umur 2 ya, yang terbesar pada zaman Trias akhir nih, dan itu terjadi sekitar 233 juta tahun yang lalu. Di masa itu tahun umur 2, bumi itu mengalami peningkatan curah hujan yang ekstrim dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan diperkirakan itu berlangsung sekitar 1 hingga 2 juta tahun lamanya. Dan para ilmuwan menduga nih tahun umur 2 penyebab utamanya itu berasal dari aktivitas vulkanik besar di wilayah purba Urangelia. Jadi di sana itu ada letusan gunung api atau umur 2 yang dengan skala yang masif dan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang besar ke atmosfer. Jadinya memicu pemanasan global di zaman purba itu. Karena suhu bumi meningkat ya umur 2 ya, lautan tuh jadi lebih hangat dan penguapan air tuh meningkat drastis. Akhirnya atmosfer tuh dipenuhi sama uap air. Jadinya turun hujan terus menerus umur 2 di banyak belahan bumi. Dan dalam kondisi ini ya, itu tuh nyebabin perubahan besar lah pada ekosistem dunia gitu tahun Pro 2. Jadi badai lebih sering terjadi gitu kan, kelembapan tinggi di bumi sama perubahan vegetasi secara luas. Dan perubahan iklim ekstrim itu memicu kepunahan sejumlah spesies purba yang sebelumnya mendominasi bumi tahun Pro 2. Dan setelah banyak pesaing ekologis berkurang, dinosaurus awal tuh mulai berkembang lebih cepat dan akhirnya menjadi kelompok hewan dominan selama jutaan tahun berikutnya. Tapi nih teman berdoa, istilah hujan terus menerus tanpa berhenti selama 2 juta tahun itu biasanya merupakan penyederhanaan populer aja nih. Yang terjadi sebenarnya itu adalah periode iklim jauh lebih basah lagi teman berdoa dibanding sebelumnya. Dengan pola hujan tinggi yang berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang gitu kan teman berdoa, bukan cuma kayak kita gitu, bukan yang harian, tapi hujan yang benar-benar tanpa jeda selama jutaan tahun. Jadi peristiwa itu penting tahun berdua bagi ilmuwan karena menunjukkan bagaimana perubahan iklim global itu bisa mengubah kehidupan di bumi secara drastis. Termasuk membuka jalan bagi munculnya kelompok hewan baru yang kemudian mendominasi planet ini. Dan teman berdua, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Selain ini masih ada info-info lain buat Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi buat teman berdua jangan kemana-mana ya. Tapi sebelum Haidar masuk ke info lagi, teman Pro 2, kita puterin dulu lagunya Virgon, Selamat Tinggal, dari requestan Kak Naila.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin yang teman Pro 2 lagunya Kak Hitna, Titik Nadir nih, requestan dari KKS of Project dari Live Pro 2 dari Merauke di TikTok ya teman Pro 2. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang request lagu, boleh banget ya teman Pro 2 ya, langsung aja ke TikTok kita di Pro 2 RRM Roke. Dan mau lewat WhatsApp juga boleh teman Pro 2 ya di 0821-4899-4964. Nanti kalau misalkan ada request, nanti Haider bacain buat kamu semua. Dan juga ada yang nitip salam nih dari Kak Harit W70 akunnya. Malam Kak, salam buat anakku di Yon 818 di Sermayam. Jadi buat anaknya Kak Harit nih dapat salam. Semoga sehat-sehat terus ya. Semoga juga sukses di tempat bertugasnya. Amin. Dan teman Pro 2, Haider di sini bakal ngebawain kamu info satu nih teman Pro 2. Jadi siapa nih yang di sini suka banget kalau misalkan kemana-mana itu pakai earphone terus teman Pro 2 buat dengerin musik. Emang sih ya, kalau misalnya kita pakai earphone tuh kerasanya kayak dunia kita tuh berputar di musik aja gitu kan teman Pro 2, dan suaranya tuh kan denger lebih jelas. Dan yang pasti juga ganggu orang lain gitu kan teman Pro 2. Tapi nih teman Pro 2, kalau misalkan kita gitu kan pakai earphone terlalu lama dan kita pasang volumenya tuh tinggi gitu teman Pro 2, itu tuh bisa berdampak ke kesehatan telinga sama pendengaran kita loh. Jadi paparan suara keras gitu kan teman Pro 2 secara terus menerus itu bisa merusak sel rambut halus dalam telinga kita nih di bagian dalamnya. Nah, sel ini tuh berfungsi buat mengirim sinyal suara ke otak kita. Kalau misalkan ini rusak ya teman Pro 2, kemampuan kita untuk mendengar itu bisa menurun. Dan ada beberapa kasus nih kerusakannya itu bersifat permanen nih teman Pro 2. Jadi kira-kira ada beberapa dampak nih yang kalau misalkan kita menggunakan earphone secara berlebihan. Jadi yang pertama itu ada tinnitus teman Pro 2. Ini tuh dimana munculnya bunyi denging atau desis di telinga. Jadi resiko tinnitusnya itu meningkat teman Pro 2 kalau misalkan seseorang sering mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Dan yang kedua teman Pro 2, ini tuh ada gangguan pendengaran. Jadi paparan volume tinggi teman Pro 2 itu tuh bisa ngebuat telinga kita tuh menjadi kurang sensitif terhadap suara. Jadi teman Pro 2, seseorang tuh mulai kesulitan mendengar percakapan atau suara di sekitar kita. Dan ada juga teman Pro 2, itu kerusakan yang sering banget terjadi nih secara perlahan, jadi nggak langsung disadarin sama semua orang. Jadi banyak orang tuh naikin volume teman Pro 2 lebih tinggi karena ngerasa suaranya tuh kurang jelas. Padahal nih teman Pro 2, ini tuh kondisi telinga yang udah mulai terganggu nih. Dan yang terakhir teman Pro 2, penggunaan earphone dalam durasi panjang gitu kan, ini tuh bisa menyebabkan telinga sakit nih teman Pro 2, atau pegel, atau mungkin gak nyaman ya. Terutama nih teman Pro 2, kalau misalkan kita punya earphone itu gak sesuai sama ukuran telinga kita. Jadi biar lebih aman teman Pro 2, kalau misalkan pakai earphone, itu gunain aja volume maksimal tuh di sekitar 60%an gitu. Terus batasi pemakaiannya teman Pro 2, jadi nggak nyampe sejam gitu. Dan itu kalau misalkan di jeda-jeda aja, jadi nggak langsung sejam sekaligus. Jadi istirahatin juga teman Pro 2 telinga kita tuh secara berkala. Dan bersihkan earphone secara rutin. Jadi ini tuh cara buat kita tuh menjaga lah teman Pro 2 ya, kesehatan telinga itu. Karena kalau misalkan kemampuan pendengaran kita tuh udah rusak, itu cukup sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Jadi hati-hati ya teman Pro 2 kalau misalkan sering banget pakai earphone. Dan selain itu teman Pro 2, kita bakal dengerin lagunya Perunggu, Amal Baik. Nih requestan dari teman Pro 2 di live TikTok kita. Dan selain ini Haider masih bakal balik lagi buat ngasih kamu kisah inspiratif ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, itu tadi lagunya Perunggu Amalan Baik nih, requestan dari Kakak Noi Lee _ Lee dari live TikTok Pro 2 Merauke. Dan teman Pro 2, sebagai penutup acara hari ini teman Pro 2 ya di Jaga Malam, kali ini Haider bakal ngebawain kamu kisah inspiratif dulu nih. Jadi ini judulnya itu Ditolak Masuk Tim Basket. Pada saat masih SMA, teman Pro 2 enggak pernah ditolak untuk ikut tes masuk tim basket di sekolahnya. Alasannya karena badannya itu terlalu pendek. Dan bukan cuma itu aja, teman Pro 2, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan ini. Jadi Angga pun sangat sedih mendengar hal ini, tapi ia tidak pernah menyerah dan ia selalu berlatih dengan rutin setiap harinya di rumah. Bukan hanya mengatasi masalah tekniknya nih, teman Pro 2, tapi juga ia melatih fisiknya dengan disiplin setiap harinya. Dan beberapa tahun berikutnya, ia pun kembali mengikuti tes di sekolah dan akhirnya diterima. Jadi teman Pro 2, kegagalan dan penolakan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal untuk menjadi lebih baik kalau misalkan dihadapi dengan sikap yang tepat. Karena kerja keras dan latihan yang konsisten serta disiplin nih teman Pro 2, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Jadi buat kamu semua nih teman Pro 2 ya, yang sedang kesulitan, ada masalah gitu kan, atau ada hal-hal yang mungkin menghambat progres kamu ya teman Pro 2 ya, percayalah, kalau misalkan kamu terus nerobos itu, suatu saat kamu akan mengambil buahnya. Dan teman Pro 2, itu tadi kisah inspiratif yang bisa Haider bawain buat kamu semua di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 nih, sebelum Haider tutup Jaga Malamnya, buat kamu semua yang mungkin malam hari ini mau istirahat nih teman Pro 2 ya, pastiin lagi buat pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat ya teman Pro 2, biar kita enak buat istirahatnya nih. Dan juga misalkan buat teman Pro 2 yang masih ada di luar gitu kan, hati-hati di jalan teman Pro 2, patuhi rambu lalu lintas dan semoga selamat sampai tujuan. Dan setelah ini teman Pro 2, Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Haider Prakla Zuhari, pamit undur diri. Have a good night, teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu, bangsa yang besar.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Jika kamu parfum pertama di dunia, arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria

0: yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Segmen terbaik.

0: biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Motivasi rohani.
2: Motivasi rohani. Rohani.
3: Shalom, sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Motivasi Rohani pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah cerita. Rolando dan Ronaldo adalah anak kembar yang lahir dari keluarga broken home. Ibunya seorang penjudi, sedangkan ayahnya seorang pemabuk. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak mereka masih kecil. Akhirnya mereka tinggal di panti asuhan, namun di tempat yang berbeda. Berita tentang kedua bocah ini sampai menghiasi koran berita lokal tempat lahir mereka di negara Meksiko. Sampai 40 tahun kemudian, seorang pemimpin redaksi ingin mengetahui keberadaan kedua bocah ini. Lalu ia mengutus tim wartawan untuk melakukan liputan khusus. Tim wartawan ini akhirnya menemukan Rolando yang sedang berada dalam sebuah bar di daerah Guadalajara dalam kondisi mabuk berat. Dilihat dari penampilannya, ia terlihat sudah berhari-hari tidak mandi. Tim wartawan mewawancarai si Rolando. "Mengapa keadaannya sampai seperti ini?" Rolando berkata sambil berteriak bahwa ia menjadi seperti ini karena ayahnya yang juga seorang pemabuk. Sehingga Rolando juga menjadi seorang pemabuk. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Itulah hasil dari wawancara dengan Rolando. Lalu bagaimana dengan saudaranya? Apakah hidupnya juga berakhir dalam sebuah bar dan menjadi pemabuk? Tim wartawan menemukan Ronaldo di Mexico City. Ronaldo sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan internasional yang memiliki keluarga bahagia dan harta yang berlimpah. Mereka mewawancarai Ronaldo. Apa yang menjadi motivasinya sehingga dia bisa menjadi sehebat ini? "Ayahku adalah seorang pemabuk dan penjudi. Sejak dahulu aku berusaha membuktikan kalau aku bisa menjadi orang hebat, walaupun aku lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi," kata Ronaldo. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup adalah sebuah pilihan. Kata-kata tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Memang kita tidak dapat memilih orang tua kita. Namun untuk menjadi orang sukses atau gagal, tergantung pilihan yang kita buat. Pilihan itu dimulai dari sebuah keputusan. Dan keputusan itu dimulai dari pikiran. Untuk itu, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Salah satunya dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi sadar bahwa kita harus tetap bergantung kepada Tuhan Yesus atas setiap keputusan yang kita buat. Bila kita tidak pernah membuat keputusan dan menentukan pilihan, maka pada akhirnya orang lain yang akan memutuskan dan menentukan pilihan hidup kita, sehingga hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita membaca bahwa Yefta memang lahir dari keluarga yang bermasalah. Dia anak seorang perempuan sundal dan diusir oleh saudara-saudaranya. Tetapi untuk menjadi perampok itu pilihannya sendiri. Sekalipun akhirnya Yefta juga memilih untuk menjadi seorang pahlawan. Sobat kreatif yang dikasihi Tuhan, pilihan yang kita buat sekarang sangat menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, kita harus lebih bijak di dalam memilih sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Masa depan kita suram atau tidak ditentukan dari keputusan atas pilihan kita di masa sekarang. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda di dalam kehidupan dan di dalam pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus memberkati.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spadia.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

buat kamu, yaitu peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 14 Mei teman Pradua. Kira-kira apa saja nih teman Pradua ya, peristiwa sejarahnya yang terjadi ya di tanggal 14 Mei. Kita simak ya, kita langsung saja teman Pradua.

και να ήταν Ιησούς Χριστός, ya. Tanggal 14 Mei 2026 ya. Iya, diperingati sebagai hari raya kenaikan Yesus Kristus ya. Peringatan ini merupakan hari raya keagamaan untuk umat Kristiani yang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga teman peradua. Tanggal perayaan bergeser ya setiap tahunnya karena selalu jatuh pada hari ke-40 ya setelah hari raya Paskah teman peradua. Berdasarkan catatan kitab suci umat Kristiani atau Alkitab ya, peristiwa ini terjadi 40 hari ya setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun dan berangkat ke surga.

janji keselamatan bagi umat manusia tanpa peradua. Kemudian yang berikutnya tanggal 14 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Paraguay ya. Hari Kemerdekaan Paraguay dirayakan ya setiap tanggal 14 Mei yang merupakan hari libur nasional di tengah di negara tersebut zaman peradua. Peringatan ini bertujuan untuk menumbuhkan ya rasa nasionalisme yang menghormati jasa para pahlawan kemerdekaan serta merayakan identitas budaya Paraguay zaman peradua. Pada tanggal 14 hingga 15 Mei 1811 ya sekelompok revolusioner ya Paraguay berhasil menggulingkan ya gubernur kolonial Spanyol ya setempat tanpa pertumpahan darah ya memicu kemerdekaan Paraguay dari kekuasaan kekaisaran Spanyol. Pada peringatan ini biasanya diadakan upacara bendera kenegaraan dan pidato presiden, parade militer, pertunjukan musik dan tari tradisional di jalan alun kota. Kemudian yang berikutnya ya, tanggal 14 Mei juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Cedera Tulang Belakang Taman Pradua. Hari Kesadaran Cedera Tulang Belakang dirayakan setiap 14 Mei ya. Peringatan ini diperingati oleh komunitas medis dan para penyintas cedera saraf di seluruh dunia Taman Pradua. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan ya kesadaran masyarakat tentang pencegahan cedera punggung atau leher, mendukung hak-hak penyintas serta menggalang dana penelitian medis terkait pemulihan sistem saraf. Peringatan ini diinisiasi oleh berbagai organisasi kesehatan tulang belakang internasional dan didorong secara kuat di beberapa negara seperti Inggris untuk menyoroti tingginya kasus kelumpuhan akibat dicelakakan kerja maupun lalu lintas taman peradua. Kemudian tanggal 14 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Romantis Online ya. Hari Romantis Online ya juga diperingati setiap tanggal 14 Mei di Amerika Serikat. Ini merupakan sebuah peringatan budaya populer modern yang merayakan hubungan asmara yang dimulai dari ruang digital ya. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan ya kisah sukses hubungan asmara jarak jauh ya atau LDR ya. Maksud kami atau pernikahan yang berawal dari internet serta menyampaikan keamanan digital dalam mencari pasangan. Peringatan ini muncul ya seiring dengan perkembangan teknologi internet, forum chat, ya media sosial hingga aplikasi kencan online yang masih sejak awal abad ke-21 ya. Momen ini dideklarasi oleh para netizen untuk menghapus stigma negatif tentang mencari pasangan secara online ya teman peradua. Kemudian tanggal 14 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Kesopanan Nasional. Hari Kesopanan Nasional juga diperingati ya setiap 14 Mei. Peringatan ini utamanya populer di Amerika Serikat ya, namun diadopsi secara global untuk mempromosikan perilaku santun ya. Peringatan ini berawal ya dari gerakan akar rumput non partisan ya, meluncurkan hari kesadaran ini untuk guna mengantisipasi maraknya ujian kebencian, polarisasi politik dan penurunan etika berbicara baik di dunia nyata maupun di media sosial teman peradua ya. Bertujuan untuk menginspirasi masyarakat agar menerapkan standar kesopanan, rasa hormat, perilaku sopan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari teman peradua. Kemudian yang terakhir ya, tanggal 14 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Tarian Ayam Nasional Taman Pradua.
Hari Tarian Ayam Nasional diperingati setiap 14 Mei. Ya, ini merupakan peringatan populer yang sangat menghibur di Amerika Serikat dan diikuti secara jenaka oleh netizen global Tama Pradoa. Peringatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melepas ya stres, bersenang-senang tanpa beban, dan berolahraga ringan lewat ya tarian yang lucu bersama orang terdekat atau berdua. Peringatan ini terinspirasi ya dari lagu instrumen populer asal Swiss berjudul Der Entertains ya, atau tarian bebek yang diubah oleh Werner Thomas pada tahun 1950-an ya. Saat masuk ke Amerika Serikat, lagu ini berganti nama menjadi The Chicken Dance ya, dengan gerakan meniru kepakan sayap ayam ya. Oke, Taman Pradua, demikian ya berapa rangkuman informasi tentang daftar peringatan 14 Mei ya, sebagai pengingat bahwa setiap peristiwa bisa menjadi momen berharga untuk dirayakan, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya peristiwa sejarah yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan sebelum itu ya, ini Dona juga ya mau menyampaikan selamat ulang tahun ya, buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahunnya ya di tanggal 14 Mei, Taman Pradua. Selamat ulang tahun saja buat kamu ya, panjang umur dan sehat-sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya juga ya, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, kamu jangan kemana-mana ya, karena akan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya di pukul 7 nanti ya, tentunya dengan info-info hingga pukul 8 nanti, Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua, Merauke, teman terbaik kamu.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Yuk, kita langsung saja ya teman Prado ke informasinya ya. Ini ada studi mengungkapkan bahwa percepatan penuaan ya dimulai di usia 40-an ya, tidak hanya di usia senja teman Prado. Jadi dari umur 40-an ya pastinya sudah ada perubahan fisik ya. Ini yang menolak tua wajib ya kita dengar sama-sama ya.

Sebuah penelitian mengungkapkan ya bahwa di awal pertengahan ya usia 40-an ya manusia mengalami penuaan yang lebih cepat ya sama seperti pada awal usia 60-an ya. Penelitian ini melibatkan ya 108 sukarelawan yang memberikan sampel tinja, kemudian darah serta usapan kulit ya. Mulut dan hidung setiap beberapa bulan ya, salah satunya hingga hampir 7 tahun ya.

RNA, protein ya, dan metabolis serta mikroba seperti bakteri, virus, jamur yang hidup di usus kulit para sukarelawan ya. Sebagian besar molekul ya dan mikroba tidak berubah secara bertahap seiring perkembangan waktu ya. Para ilmuwan ya menemukan kelompok molekul yang mengalami perubahan ya terbesar pada usia pertengahan 40-an dan 60-an ya. Lonjakan perubahan pada usia pertengahan 40-an awalnya dianggap disebabkan oleh perubahan premenopause ya pada wanita ya, yang mempengaruhi hasil kelompok secara keseluruhan ya. Namun data juga menunjukkan hal yang sama pada pria teman produa. Dr. Xiaotao Shen ya, mantan peneliti psikodoktoral ya di Sekolah Kedokteran Stanford ya, sekaligus penulis utama studi tersebut ya, mengatakan bahwa menopause atau perimenopause ya mungkin berkontribusi pada perubahan yang diamati pada wanita ya di usia pertengahan 40-an teman produa. Selain itu, kemungkinan faktor lain ya yang dapat mempengaruhi hasil pada pria dan wanita ya, gelombang perubahan

cakup ya molekul ya yang terkait dengan kemampuan tubuh untuk metabolisme kafein, alkohol dan lipid ya, serta penyakit kardiovaskular sama peradua. Oke, sama peradua itu ada studi ya mengatakan bahwa

tidak hanya ya di usia senja-senja ya teman peraduan. Jadi di umur 40-an ya itu sudah ada perubahan-perubahan fisik ya dari tubuh kita sendiri teman peraduan. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, apalagi yang sudah masuk dalam usia-usia tersebut ya, wajib untuk menjaga kesehatan ya. Kemudian menjaga pola hidup yang sehat juga ya, sehingga tidak terlalu perubahan ya. Iya, asik. Oke, teman peraduan, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman peraduan. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada ya tentunya dengan beberapa info menarik ya yang akan Don hadirkan nanti untuk kamu teman peraduan. Tetap stay teman peraduan di sepada. Selamat pagi teman peraduan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman, kita masih di Sepada ya tentunya. Langsung saja ya teman-teman, kita ke informasi ataupun tips ya yang berikutnya ya. Di mana ini ada langkah awal ya

Di tengah kesibukan ya dan tekanan hidup ya, mencintai diri sendiri seringkali ya terlupakan ya teman peradua. Dari banyak ya dari kita merasa cukup, sudah cukup ya dengan memberi barang-barang impian, kemudian hiburan ke tempat mewah ataupun sekedar memenuhi hobi ya. Namun apakah itu benar-benar menunjukkan cinta ya pada diri sendiri ya teman peradua? Yuk kita simak ya tips mencintai diri sendiri yang ternyata ya sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental kita juga ya teman peradua. Dilansir dari YouTube Analisa Channel ya, lebih dari itu, self love adalah proses penerimaan diri sendiri ya secara utuh, termasuk kekurangan dan kelebihan ya yang kita miliki teman peradua. Hal ini adalah bentuk ya penghargaan atas apa yang telah Tuhan berikan ya kepada kita. Seringkali rasa tidak cukup atau insecure ya berasal dari pengalaman masa kecil ya atau kejadian di masa lalu yang membekas ya dalam peraduan. Untuk menyembuhkan ya luka itu, kita perlu ya berdamai dengan diri sendiri dan menerima segala hal yang membentuk diri kita hari ini ya. Tanpa cinta pada diri sendiri ya, kita cenderung ya mencari validasi dari orang lain teman peradua. Misalnya ya saat pasangan memuji fisik kita ya, kita masih meragukan diri ya, atau saat kamu atau saat orang lain ya mengkritik, kita langsung merasa rendah diri teman peradua.

Oke, kita memperoleh itulah tadi ya, tips untuk mencintai diri kita sendiri. Ya mungkin di tengah kesibukan ya, di kesibukan yang begitu padat ya, kita juga ya sering terlupakan ya, dengan tekanan hidup juga ya, kita barangkali ya untuk mencintai diri kita sendiri, kadang kita lupa ya untuk membahagiakan diri kita sendiri, teman produa. Mungkin kita sudah punya barang mewah apa, tapi kita tidak menyadari ya untuk menunjukkan cinta pada diri kita sendiri, teman produa. Jadi ada beberapa tips ya yang tadi kita sudah simak bersama-sama ya. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri ya, sangat berpengaruh juga ya terhadap kesehatan mental kita, sehingga melansir ya dari berbagai channel ya, ada pasangan yang mungkin memuji kita ya, pastinya kita meragukan diri kita sendiri ya, atau ada orang yang mengkritik kita langsung ya, merasa rendah diri ya, tapi harus kita percaya diri ya, tidak boleh kita berpengaruh ya oleh kata-kata orang lain ya, memuji diri hidup ya, mencintai diri kita sendiri juga sangat ya diperlukan, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dan tentunya kita masih disepadai ya dengan info-info ya yang menarik juga, dan nantinya di pukul masih ada satu informasi ya yang akan Dona hadirkan buat kamu sebelum kita tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk menyampaikan ya laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pradua, kita masih di sepada ya. Selamat pagi, teman.